Engumensia FM Radio Network ape tamago ektan stay si we pagu tamani choba get piskag gomina ge wa pak Thompson itege kitani kos konta kimi wa get piskag lo 13 ke wa pak itaga kimi wa sin high 16 o pasque agitege kitani kos ko get piskag apoy tuge kitaki mi wa ni sapogo lo 19 ke wa pak tawase sko high 23 Churchill region itege kita ni koskon geti piskak low 8 kita ispaniyo gawa pak tawasi skok high 14 ay lalay kitege kita tini koskon geti piskak kita tiki miwan low 17 gawa pak taga kimiwas in high 19 ago dolphin tani kosko geti piskak low 18 gawa pak kita tawasi skon high 30 blood vein itege kita ni kosko geti piskak low 20 gawa pak tawasi skon high 31 Brandon Westman region kita ni pas teo geti piskak low 18 gawa pak kita tawasi skok high 30 aguta city of Winnipeg kita ni pas teo tani kosko ne geti piskak low 20 gawa pak kita maministigona skona poitu ge kita kia kimiwasin high 29 kita ispanyo eogo ni suma NCIFM radio network kapeta magwek tan stay si we pagu tamani to paketi piskago mina gewa pak tato ti paigan kawitsgatek.